Suara Indonesia. Saya Gunung Lengga. Ya si Ariel Lebiano nih, ngayor pun saya awit gitu yang favorit itu nggak awit mengahiyalah.